Dia dari alumni STI Sriwijaya Palembang. Dan saat ini, dia juga sedang melayani di salah satu gereja yang ada di Sunter, Jakarta Utara. Teman saya ini bercerita bahwa dalam satu bulan terakhir dia mengalami masa-masa yang sulit dalam pelayanannya. Singkat cerita, teman saya bilang, dia pernah di satu titik di mana dia benar-benar ingin menyerah. Akan tetapi, Bapak Ibu dan saudara-saudari dan para pendengar yang setia, ketika teman saya dalam situasi yang kurang baik sekalipun, dia tetap mau mencari Tuhan. Dia berkata kepada saya masuk kamar, saya berdoa, saya minta ampun kepada Tuhan, saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan, kurang lebih 3 jam. Wow, sungguh luar biasa, bukan? Dan apa yang terjadi? Setelah dia datang untuk berdoa, setelah dia memuji Tuhan, dia meluapkan segala kesusahannya kepada Tuhan, dia mendapat ketenangan dalam dirinya. Dia mendapat sukacita dalam dirinya, sehingga dia mengurungkan niatnya untuk menyerah dalam pelayanannya. Ini adalah salah satu kesaksian dari teman saya bagaimana dia mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya, dalam pelayanannya sekalipun. Akan tetapi, ketika dia datang di hadapan Tuhan, dia mau mengorbankan dirinya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong, maka Tuhan yang akan memampukannya. Para pendengar yang terkasih, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Karena sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu merasakan berkat dari Tuhan. Sehingga mengucap syukur adalah respon iman kita untuk berterima kasih kepada Tuhan. Nah, inilah Tuhan yang mau. Tuhan mau kita lakukan sebagai orang percaya tentunya. Kita menyadari bahwa hidup ini hanya bergantung kepadanya, kepada Yesus Kristus. Di saat kita susah, di saat kita senang, kiranya ada tindakan sadar kita untuk kita terus mengucap syukur yang terus kita lakukan. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Pada kesempatan kali ini, mari kita merenungkan ayat-ayat firman Tuhan yang terambil dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22. Saya ulangi sekali lagi, dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-12 sampai 22. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Dengan judul perikop, nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ayat yang terakhir, yang ke-22, jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan.

Sebagaimana kehidupan Paulus yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap tuntunan Tuhan, atas setiap penyertaan Tuhan dalam pelayanan yang Paulus lakukan. Jika kita melihat isi surat-surat Paulus bahwa ucapan syukur kemudian disertai dengan doa adalah peran yang sangat penting. Ini merupakan suatu keterkaitan yang sangat penting, sehingga melalui tindakan mengucap syukur membuat kesadaran, membuat iman kita menjadi lebih dewasa tentunya, dan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan pendengar yang terkasih semuanya, kita tahu bahwa Tesalonika merupakan ibu kota Makedonia. Paulus juga bersaksi dalam misi pekabaran Injilnya dalam waktu yang sangat singkat, sebab ada sekelompok orang-orang Yahudi pada saat itu mengusir keluar dari Tesalonika pada saat itu. Nah, melalui pergumulan inilah yang Paulus alami. Maka Paulus ingin memberikan dorongan, ingin menguatkan jemaat supaya tetap hidup beriman kepada Yesus Kristus bersama dengan teman-teman sekerjanya, yakni Silvanus dan Timotius. Kemudian juga Paulus menulis surat 1 Tesalonika untuk menguji iman mereka, sebab karena plan Paulus membuat hidup mereka semakin baik dari keadaan mereka sebelumnya, yang dulunya mereka penyembah berhala, kemudian mereka diubahkan menjadi jemaat yang hidup melayani dan memuliakan Allah Bapa kita di surga. Dalam satu perikop yang sudah kita baca ini, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika untuk hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Allah ingin kita hidup berkenan di hatinya dan memuliakan namanya. Dengan cara apa? Dengan cara kita menurut kehendaknya. Kita bisa melihat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16 sampai 18 ini. Ada 3 hal penting yang harus kita lakukan, harus kita perhatikan dalam kehidupan orang percaya, yakni yang pertama ialah bersuka cita senantiasa, yang kedua adalah tetaplah berdoa, dan yang ketiga adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, ketiga hal ini merupakan perbuatan hidup yang Allah kehendaki untuk kita semuanya. Yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Para pendengar bisa melihatnya dalam ayat yang ke-16. Apa dasarnya kita dipanggil untuk bersukacita? Mungkin setiap kita bertanya-tanya. Nah, dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-22, demikianlah juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dan para pendengar yang setia, dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-22 ini dapat digambarkan bahwa sukacita surgawi bukanlah sukacita yang dikarenakan dengan kondisi di sekitar kita, kondisi yang kita alami. Jadi, bagaimanakah orang percaya bisa bersukacita? Jadi, bagaimanakah orang percaya dapat bersukacita? Yaitu dengan cara kita mendekatkan diri dengan Tuhan Allah kita. Fokus kita kepada Kristus dan bukan masalah,

keinginan daging kita. Sebab ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, itu akan mengubah cara pandang kita dalam menghadapi tantangan dunia ini. Ketika kita percaya, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, maka setiap permasalahan kita, setiap pergumulan kita, kesusahan kita sekalipun, kita dapat melewatinya dengan rasa yang sukacita. Jadi, ada sukacita dalam diri kita. Seperti halnya jemaat yang ada di Tesalonika, mereka tetap menghibur orang lain walaupun mereka sedang sedih karena kematian orang-orang terkasih. Bisa dilihat dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Inilah yang membuat kita dapat bersukacita senantiasa. Maka dari itu, kita semuanya, mari, setiap rintangan yang kita hadapi, kita melewatinya dengan bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Yang kedua ialah tetaplah berdoa. Bisa dilihat dalam ayat yang ke-17. Cara untuk bersukacita adalah tetap berdoa. Kita semua akan lebih bersukacita jika kita lebih banyak berdoa kepada Allah Bapa kita di surga. Kita harus selalu berdoa tanpa jemu dan berdoa tanpa lelah sampai kita benar-benar terhubung dengan Allah. Sampai kita memiliki hubungan yang intim, kita memiliki keterkaitan yang erat dengan Allah kita. Sebab berdoa dalam konteks ini ialah bercakap-cakap dengan Allah. Maka dari itu, kita harus menjadikan kebiasaan kita untuk tetap berdoa, untuk tetap terhubung dengan Allah Bapa kita. Banyak sekali anak-anak Tuhan di luaran sana, ketika mereka sedang mengalami permasalahan dalam kehidupannya, baik itu dalam pekerjaan mereka, dalam sekolah mereka, keluarga mereka, mereka melarikan diri dari Tuhan. Mereka lari dari Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan. Mereka tidak berdoa. Nah, inilah tugas kita sebagai orang-orang percaya. Kita sebagai anak Tuhan, mari kita harus sadar bahwa kita harus berdoa, sebab doa merupakan nafas kehidupan kita. Bagaimana kita dapat terhubung dengan Allah kita sedangkan kita tidak berdoa? Maka dari itu, mari saya mengajak semuanya, kita tetap bertekun di dalam doa. Yang terakhir, yang ketiga ialah mengucap syukurlah dalam segala hal. Bisa dilihat dalam ayat yang ke-18. Seperti halnya bersukacita dan berdoa, mengucap syukur juga harus dilakukan secara permanen dalam segala hal. Ini artinya bahwa setiap permasalahan yang menimpa kita, kita harus tetap mengucap syukur. Kita tahu bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kadang enak, kadang berat. Ada tawa, ada tangis, dan lain sebagainya. Akan tetapi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan para pendengar yang terkasih, seperti halnya dalam Pengkhotbah pasal 3, ayat yang ke-11a, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, tidak hanya kita bersuka cita senantiasa, tidak hanya kita tetap terus berdoa, akan tetapi kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena kita tahu, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah untuk kita. Tuhan memiliki masa depan yang cerah untuk kita.
tugas kita adalah percaya dan taat kepadanya. Oleh sebab itu, di saat kondisi baik atau kurang baik, kita harus percaya bahwa Allah memberikan itu semua demi kebaikan kita. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan para pendengar yang terkasih, mari kita bersama-sama hidup menurut kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari kita bersuka cita senantiasa. Kita bersuka cita dalam masalah kita, kesusahan kita, kita tetap bersuka cita. Kita tetap terus berdoa. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak ada kata bosan, lupa, dan lain sebagainya. Akan tetapi kita terus, kita tetap berdoa kepada Tuhan Allah kita di surga. Dan tidak lupa bahwa kita mengucap syukur. Seringkali kita susah untuk mengucap syukur. Akan tetapi kita harus ingat bahwa, kita harus sadar bahwa kita ada sampai hari ini sekalipun, itu semuanya anugerah dari Tuhan. Itu semuanya adalah cinta kasih Tuhan yang sungguh luar biasa yang kita rasakan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Kita memiliki keluarga yang kelengkap, kita mengucap syukur. Kita bisa menikmati makanan-makanan enak yang bisa kita makan, kita mengucap syukur. Kita memiliki pakaian, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita, dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang benar-benar harus kita syukuri. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dalam renungan kita pada hari ini, biarlah kita semakin senantiasa hidup di dalam Tuhan, dan kita terus menurut kehendak Tuhan. Saya Dinda Febi Mustika dari Yayasan Berita Hidup pamit undur diri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Engkau sudah menjaga kami, melindungi kami Bapa. Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap kami dimanapun kami berada, apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi kesusahan kami, masalah kami. Bapa, biarlah itu semuanya kami semakin mengandalkan Tuhan, di mana kami semakin senantiasa menurut kehendak Tuhan. Kehendak-Mu sungguh luar biasa untuk kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami untuk tetap bersuka cita senantiasa. Ajari kami Tuhan untuk kami tetap berdoa. Ajari kami Tuhan untuk kami tetap mengucap syukur dalam segala hal yang kami lewati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati setiap kami, pribadi lepas pribadi. Berkati keluarga kami dimanapun mereka berada Bapa. Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian dari renungan-Mu. Biarlah renungan-Mu pada hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.

Demikianlah firman Tuhan yang bisa disampaikan pada hari ini. Jika ada di antara saudara yang ingin menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan firman Tuhan, ingin menyampaikan permohonan doa atau membutuhkan pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di nomor telepon atau WhatsApp 0817-175-441. Tim pelayanan doa dan konseling Yayasan Berita Hidup siap melayani saudara sekalian. Sampai jumpa di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan Yesus.

0: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
1: Inspirasi Iman Kristen berjudul 2 Jam Saja. Sahabat Petra, beberapa waktu yang lalu daerah perumahan saya mendapatkan pemadaman bergilir mulai pukul 10 sampai 16. Padahal hari itu ada beberapa tugas yang harus saya kerjakan dengan memakai laptop. Menyadari listrik mati cukup lama, sedangkan baterai laptop hanya mampu bertahan maksimal 2 jam saja, maka sebelum menyalakan laptop, saya susun dulu mana tugas yang harus saya kerjakan sekarang dan mana yang nanti. Setelah laptop menyala, saya gunakan tenaga baterai sehemat mungkin. Saya tidak menyetel musik, tidak membuka internet, atau mendownload. Saya hanya mengetik dengan program yang diperlukan saja. 2 jam saya gunakan untuk full bekerja. Padahal biasanya saya suka berhenti sesekali untuk makan camilan, mendengarkan musik, atau kadang meninggalkan laptop sambil menyala, disertai mendownload beberapa data. Saya berusaha secepat mungkin membereskan pekerjaan karena sadar kekuatan baterai hanya sementara. Ternyata saya bisa bekerja lebih cepat dan hasilnya lebih banyak. Nah, sahabat Petra, dari gambaran sederhana yang saya ceritakan tadi, kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Apa itu? Bersyukurlah jika kita bekerja dengan mendapatkan deadline atau target lainnya. Bersyukurlah karena itu membuat kita bisa bekerja lebih maksimal. Dan jujur saja, kita sering justru santai-santai saja jika merasa waktu kita masih lama atau bahkan tidak terbatas. Kita menjadi sangat boros dan konsumtif saat merasa uang yang kita punya masih melimpah. Demikian juga, dalam kehidupan rohani, banyak orang bersantai-santai dan masih terus berkubang dalam dosa karena merasa Tuhan masih memberi banyak kesempatan. Padahal sesungguhnya kita tidak pernah tahu ya. Bahkan saat deadline dari atasan masih terasa sangat panjang atau harta kita masih terasa tidak akan pernah habis, bahkan kita tidak pernah tahu deadline dari Tuhan. Yesus pun memperingatkan hal ini dalam pengajarannya di ayat Lukas 12 ayat 40. Di sana tertulis, "Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." Nah, sahabat Petra, yuk selalu berjaga-jaga, siap sedia, dan tidak hidup seenaknya. Bekerjalah seolah-olah akan mati besok, tetapi miliki harapan seakan-akan kita masih hidup 1000 tahun lagi. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
2: 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Biasanya karena kesibukan, kadang suami istri tidak ada waktu untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, di sela-sela waktu yang ada, carilah bahan pembicaraan yang bisa mencairkan suasana. Usahakan untuk mendengarkan segala sesuatu yang disampaikan oleh pasangan dan berilah pendapat atau nasihat jika diinginkan. Ingat kembali alasan Anda untuk menikah dengan pasangan Anda. Tentunya karena adanya perbedaan dan beberapa kebaikan yang dimiliki oleh pasangan Anda, hingga Anda memilih dia sebagai pendamping hidup. Oleh karena itu, meskipun kadang ada sikap-sikapnya yang kurang menyenangkan atau tidak sesuai dengan kemauan Anda, dengan mengingat kebaikan itu, tentu Anda akan berpikir dua kali untuk berpisah dengan pasangan Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM.
2: The voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi,
5: spirit pagi bersama Andrea Wongso.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ai Te Li Liang, kekuatan cinta. Dikisahkan seorang wanita baru menikah dengan pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Tidak lama setelah mereka berumah tangga, sangat terasa banyak ketidakcocokan di antara menantu dan sang mertua. Hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percecokan pun sering terjadi, apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Saat sang menantu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat diberikan bubuk beracun untuk membunuh ibu mertuanya. Setelah berpikir sejenak, dengan senyumnya yang bijak, si paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi si menantu. Sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya, sang paman berpesan,

0: sebagai ibumu sendiri. Agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak akan menaruh curiga kepada kamu. Dengan perasaan lega dan senang, diturutinya semua petunjuk sang paman penjual obat. Dilayani sang ibu mertua dengan sangat baik dan penuh perhatian. Setiap hari disuguhkan masakan kesukaan si ibu, dan tidak terasa 4 bulan telah berlalu. Terjadi perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari, melihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya, ibu mertua pun tersentuh dan berbalik mulai menyayangi si menantu, bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahu teman-teman dan kenalannya bahwa menantunya adalah seorang penuh kasih dan menyayanginya. Menyadari perubahan positif ini, sang menantu cepat-cepat datang lagi menemui sang paman penjual obat. "Tolong berikan kepada saya obat pencegah racun pembunuh ibu mertua saya." Setelah saya patuhi nasihat paman, ibu mertua saya berubah sangat baik dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri. "Tolong paman, saya tidak ingin dia mati karena racun yang telah saya berikan." Sang paman tersenyum puas dan berkata, "Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Ramuan yang saya berikan dulu bukan racun, tetapi ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Racun yang sebenarnya adalah di dalam pikiran dan sikapmu terhadap ibu mertua. Dan sekarang, semua racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan kepadanya." Pendengar yang budiman, cerita di atas mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya Ai Te Liliang atau kekuatan kasih, dan Kuan Xing Te Liliang atau kekuatan perhatian. Kasih dan perhatian mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, melulukan ketidakpedulian, hati yang keras, dan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian itu mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi suatu kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita, maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna dan akan mendatangkan kebahagiaan.
1: Petra FM.
2: Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi,
4: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Mongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ada 6 kata bijak kuno berbunyi: Pu Yao Pa, Pu Ho Wei. Jangan takut, jangan pernah menyesal. Dikisahkan di sebuah dusun terpencil, tinggallah seorang pemuda yang ingin pergi mengembara ke negeri orang untuk merubah nasib. Saat menjelang keberangkatan, muncul di hatinya perasaan takut, cemas dan ragu. Untuk memantapkan tekadnya, pergilah sang pemuda ini menghadap sesepuh marga atau panitua untuk meminta petunjuk, memohon restu sekaligus berpamitan. Mendengar niat pemuda ini, sang sesepuh dengan gembira berkata, "Anakku, rahasia kehidupan ini hanya terdiri dari 6 kata. Dan hari ini, aku berikan setengahnya dulu sebagai bekal kepergianmu." Lalu ia menulis 3 kata, yaitu Pu Yao Pa, artinya jangan takut. Tidak terasa 30 tahun telah berlalu, berbagai macam suka dan duka telah dijalani. Dengan modal tidak takut, dia berjuang penuh totalitas. Akhirnya, ia berhasil merubah nasib. Namun dalam keberhasilannya, sang pemuda merasa ada sesuatu yang kurang sempurna dan disesalinya. Maka dia ingin pulang desa, bertemu dengan sang sesepuh untuk meminta sisa 3 kata yang pernah dijanjikan. Sayangnya, sesampai di desa, sang sesepuh ternyata telah meninggal dunia. Tetapi ada sepucuk surat wasiat yang ditinggalkan untuknya, karena sang sesepuh tahu bahwa suatu hari dia pasti akan kembali. Secepatnya dibukalah surat itu. Di dalamnya berisi pesan 3 kata, yaitu Pu Ho Wei, atau jangan pernah menyesal. Begitu selesai membaca kata-kata jangan pernah menyesal, secara spontan perasaan menyesal yang membebaninya selama ini langsung hilang. Perasaannya menjadi ringan, plong, dan gembira. Sungguh berbobot 6 kata bijak tadi. Pu Yao Pa, jangan takut, dan Pu Ho Wei, jangan pernah menyesal. Tidak terkecuali, saya, Anda, dan kita semua juga membutuhkan 6 kata bijak tadi. Jika ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik, mau mengubah harapan menjadi nyata, pasti kita membutuhkan 3 kata bijak pertama. Pu Yao Pa, jangan takut. Kata bijak ini mengandung motivasi yang dapat melahirkan kekuatan keberanian untuk bertindak. Jangan takut menentukan cita-cita yang tinggi. Jangan takut mencoba dan memulai. Jangan takut menerima tantangan. Jangan takut memeras keringat. Jangan takut mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Namun ada kalanya hasil perjuangan tidak sesuai dengan harapan. Hambatan demi hambatan seolah memang diciptakan untuk menghadang kita. Perjuangan pun bisa gagal total. Ini bisa membuat kita merasa diliputi ketidakpuasan, kecewa, penyesalan. Pada titik seperti ini, 3 kata bijak berikutnya, Pu Ho Wei, jangan pernah menyesal, bisa menjadi kunci kebangkitan kita. Buang jauh-jauh pikiran negatif. Penyesalan tidak akan dapat merubah apapun, malah hanya membebani dan menghambat langkah kita ke depan. Mampu menerima hasil perjuangan apa adanya adalah bijaksana. Tetapi mau tetap bangkit dengan apa adanya kita hari ini adalah luar biasa. Selama kita tetap berjuang memberikan yang terbaik dari yang kita miliki, apapun hasilnya, sukses atau gagal, yang pasti semangat perjuangan itu telah memiliki nilai kesuksesan tersendiri. Sekali lagi, Pu Yao Pang, jangan takut. Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal.
4: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
2: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta. Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
2: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: 我是老虎, aku adalah macan. Suatu hari di tengah hutan belantara, tampak seekor induk harimau meninggal dunia saat melahirkan anaknya. Tidak lama berselang, datang serombongan kambing melintas di tempat itu. Melihat kondisi anak macan seperti itu, timbul naluri induk kambing untuk melindungi dan menghampiri si anak macan yang kelihatan tidak berdaya itu. Diberinya belayan kehangatan, dan kemudian anak macan pun mengikuti kemana induk kambing pergi. Hari-hari berikutnya, anak macan hidup bersama kawanan kambing, menyusu dari induk kambing, bermain dengan anak-anak kambing lainnya, makan dan minum ala kambing, bersuara pun menyerupai kambing, dan merasa dirinya bagian dari kawanan kambing. Hingga suatu hari, rombongan kambing dan anak macan di antaranya tampak berlarian ketakutan, merasa terancam jiwanya karena dikejar oleh seekor harimau yang tampak liar dan garang. Si harimau besar keheranan melihat anak macan. Kenapa berlarian bersama dengan rombongan kambing? Lalu dia mengaum keras, memberitahu kepada si anak macan. Hai, macan kecil, mengapa kamu lari? Berhenti, jangan lari. Anak macan tidak menggubris dan terus berlari semakin kencang. Macan besar terus dan terus mengejar, akhirnya berhasil menangkap macan kecil. Kenapa kamu ikut berlari di antara kawanan kambing? Kamu bukan kambing, kamu adalah macan, sama seperti aku. Bukan, aku bukan macan, aku kambing, sama seperti mereka, kata anak macan. Maka untuk membuktikan kebenaran kata-katanya, si harimau membawa anak macan ke tepi danau. Saat melihat pantulan bayangan di permukaan air, anak macan terkejut melihat bayangan dirinya sendiri di situ. Aku adalah macan, aku bukan kambing. Sesaat setelah sadar bahwa dirinya bukan kambing, mendadak naluri sebagai seekor harimau pun keluar. Dengan gagah perkasa, penuh percaya diri, diperdengarkanlah suara auman yang menggetarkan. Aku bukan kambing, aku adalah macan. 我是老虎, aku adalah harimau, si raja hutan, penguasa rimba yang gagah berani. Dalam menjalani kehidupan ini, karena ketidakmampuan mengenali jati diri kita yang sebenarnya, mengakibatkan kita tidak mampu mengembangkan potensi terbaik yang dimiliki. Seringkali kita hidup dan bekerja tanpa semangat. Semua dijalani ala kadarnya. Kalaupun mempunyai impian dan cita-cita, semuanya itu hanya bertahan seumur jagung. Sebab tanpa dilandasi oleh keyakinan dan kepercayaan diri yang kuat, maka perjuangan sulit untuk bertahan hingga tercapai hasil seperti yang kita inginkan. Maka miliki keberanian menetapkan target kehidupan yang akan diraih. Miliki keyakinan dan kepercayaan diri bahwa kita bisa sukses, seperti macan kecil yang telah menemukan jati dirinya kembali. You can become the person you want to be. Anda bisa menjadi seseorang seperti yang Anda inginkan. Dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang mantap, walaupun hanya dengan segenggam harapan, tetapi kita berani melangkah ke depan dengan pasti.
5: Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
5: Boda Bob Kri 2.
6: Sekolah SMA ya di boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
7: Spirit pagi, spirit pagi,
8: spirit pagi.
9: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Salam jumpa dengan saya Agus Sutikno sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya. Saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu end-endingnya, ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik. Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
1: selalu hebat. Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
4: Spirit Pagi.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Ingin menikmati pemandangan indah Candi Prambanan dari atas bukit sampai mengunjungi objek wisata yang eksotis, harus mengunjungi tempat yang satu ini ya. Namanya Keraton Ratu Boko. Tahu gak sih riwayat pendirian dan penggunaan bangunan di kompleks Ratu Boko ini? Antara lain dapat diketahui dari prasasti yang ditemukan di kompleks ini loh. Nah, berdasarkan sumber prasasti Walaing yang berangka tahun 792 Masehi, berisi tentang peringatan pendirian Abayagiri Wihara oleh Rakai Panangkaran. Berdasarkan struktur bangunan dan prasasti yang ditemukan loh ya. Nah, kompleks Ratu Boko ini awalnya adalah sebuah wihara untuk pendeta Buddha yang bernama Abayagiri. Selanjutnya, pada tahun 856 Masehi, kompleks tersebut difungsikan sebagai keraton oleh Raka Walaing Pu Kumbayoni yang beragama Hindu. Nah, oleh karena itu, nggak heran kan bila unsur agama Hindu dan Buddha tampak

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
3: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
2: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
3: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
2: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
3: Maksudnya gimana sih, Pak?
2: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
4: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi Sobat Petra, yuk kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu

0: untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu.
4: Makanya sudah beres.
3: Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
5: Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota Baru.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hai, Carmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo bellum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat, selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda, Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelana.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Spirit pagi.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, saya ingin menyampaikan pada saudara mengenai soal ini. Nomor satu adalah testing ujiannya. Dan nomor dua baru hasil otoritasnya. Satu dapat otoritas, dapat happiness, kebahagiaan. Saudara, materinya adalah testing dan ujian. Kalau saudara lama doa belum dikabulkan, saudara boleh, 50% benar, saudara boleh menganggap saudara mengalami ujian, boleh. Walaupun ada 50% yang lain, karena kesalahan saudara, karena kesalahan saya, maka Tuhan belum jawab. Tetapi setidaknya saudara bisa dan boleh mempunyai sesuatu pendapat, opini bahwa saudara 50% sedang mengalami ujian. Itu yang saya ingin memberi pengertian ini. Bukan Tuhan nolak, tidak. Tapi Tuhan menguji saudara. Kalau saudara belum menerima jawaban, saudara boleh beranggapan 50% aku ujian. Walaupun mungkin Tuhan mengatakan kamu punya 50% kesalahan kamu. Saudara. Sehingga saudara tetap besar hati. Sambil saudara memeriksa dan introspeksi hidup saudara. Sampai akhirnya saudara hidup dalam lulus dari ujian saudara. Materinya macam-macam. Tetapi kalau saudara bisa lulus dalam testing saudara. Maka nomor dua ini. Katakan maka nomor dua ini. Yaitu otoritas dan kebahagiaan. Menjadi warisan saya selamanya. Amin. Lebih dulu kita akan bangkit berdiri membuka Yakobus 1 ayat 2, 3 dan 4. Surat Yakobus agak ke belakang saudara. Di belakang surat Ibrani ada surat Yakobus. Yakobus pasal yang pertama saudara. Ayat yang ke 2, 3 dan 4 dengan suara yang nyaring. 1, 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggap sebagai suatu kebahagiaan. Bukan sesuatu tuduhan kepada Tuhan bahwa dia tidak adil, bahwa dia tidak cinta kepadamu. Jangan. Tapi kalau engkau mendapat sesuatu pencobaan, sesuatu ujian, kau anggap, harus anggap bahwa itu sebagai suatu kebahagiaan. Baru mengubah pola dasar pikir kita, konsepsi otak kita, bahwa kita mengubah dari Tuhan tidak mencintai aku, Tuhan tidak adil, menjadi aku sedang mengalami ujian dan aku harus bersabar. Dari mengubah pikiran ini saja sulit, saudara. Semua katakan, tetapi bila saya bisa merubahnya, maka terbuka jalan jawaban dari sorga. Beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab dikatakan ya, sebab kamu tahu ayat 3, bahwa ujian terhadap imanmu itu, teruskan, menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu, teruskan, memperoleh buah yang matang. Teruskan, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Beri tepuk tangan bagi dia. Ini cara Tuhan. Katakan, ini cara Tuhan. Saya tidak bisa mengubahnya. Saya hanya bisa menurutinya. Ya, kalau saudara nurut pada cara Tuhan, sebentar saudara pulang, apa yang kau doakan 10 tahun, apa yang kau doakan 25 tahun, kalau saudara pulang dan saudara menuruti jalan Tuhan, Tuhan menjawab dari sorga. Keajaiban terjadi. Kemustahilan dibuang dalam nama Yesus. Dan saudara meraih apa yang sudah begitu lama saudara doakan. Kadang-kadang timbul tuduhan kepada Tuhan. Maybe sometimes in your life, in your prayer, in your thinking, you are blaming God. Engkau menyalahkan Tuhan. Please, don't do again. Jangan lakukan lagi. Engkau tidak boleh menyalahkan. Tuhan selalu benar. Kitalah yang bisa salah. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, kalau saya dan saudara bisa memenangkan testing, kita bisa lulus. Apa yang terjadi? Kita akan mendapatkan otoritas ilahi. Katakan, otoritas ilahi. Dan happiness, kebahagiaan seumur hidup saya. Oleh karena Tuhan memberi kebahagiaan yang orisinil dari sorga dalam nama Yesus. Amin. Bapa, hamba telah menyampaikan sedikit dari isi hati. Bapa, kami adalah milik-Mu. Seringkali kami ketakutan, khawatir,

0: kirimkan di kiri kanan jalan kami. Semua yang baik kirimkan di kiri kanan jalan kami. Kami akan menikmatinya semua dengan dahsyat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.
1: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA jadi boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Sudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
5: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
4: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di Mana Kampus dan Mirota Pasaraya.
6: Mitra FM.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima, kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam. Lagu enak sepanjang masa.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
4: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, 1 jam, lagu enak sepanjang masa.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7 FM. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.4.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September, saya beruntung bisa menghadiri sebuah convention di San Diego, California, Amerika Serikat. Ya, di convention itu hadir sebagai seorang pembicara, seorang perempuan muda bernama Michelle Poehler. Michelle adalah founder dari Hello Fears Foundation. Anda bisa cek mengenai Michelle lebih banyak, googling saja dengan ketik Hello Fears, HelloFars, ya, Hello Fears. Nah, di convention tersebut ya, Michelle bercerita tentang project 100 hari tanpa rasa takut, 100 days without fears. Jadi dia punya sebuah project bagaimana Michelle mengatasi berbagai macam ketakutan yang dia miliki. Dari ketakutan yang sederhana seperti ketakutan akan serangga, takut menjadi tatapan publik, takut akan ketinggian. Ada kurang lebih ada totalnya 100 ketakutan yang dia taklukkan. Nah, bagaimana dia bisa lakukan itu semuanya? Ternyata yang pertama adalah dengan mengubah mindset. Banyak orang itu gagal mengatasi ketakutan karena terlalu fokus pada hal terburuk yang mungkin terjadi, ya. Sementara Michelle mengajarkan kita untuk switch mindset tersebut dengan membayangkan hal terbaik apa yang justru akan mungkin terjadi jika kita berhasil mengatasi ketakutan tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah segera hadapi saja, segera lakukan saja. Karena dengan menghadapi ketakutan itu secara langsung, maka ketakutan itu kemudian akan menjadi sirna sendiri. Karena apa yang ditakutkan seringkali itu justru hanya ada dalam pikiran kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan memiliki sebuah tim pendukung. Karena Michelle bercerita dia beruntung ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung dia, orang-orang yang memberikan dorongan, ya. Karena tidak sebagai manusia, kadang kita pun tetap butuh energi positif dari orang lain tatkala kita menghadapi kondisi-kondisi sulit. Nah, jadi sekali lagi ada tiga, yaitu dirubah mindsetnya, kemudian segera hadapi saja ketakutan tersebut, dan ketiga adalah miliki tim pendukung untuk mengatasi ketakutan tersebut. Demikian sharing dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.
3: The voice of love.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Ya. Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Jogja itu sederhana, Jogja itu ramah, Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

0: Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.7 FM.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
0: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration.
0: Petra 105.7

0: kamu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejus indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di Pusat HP dan Komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
4: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7 FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.7 FM.

0: Saya sangat diberkati dengan sebuah kisah mengenai seorang ayah bernama Yairus. Dia datang kepada Yesus, memohon dengan sangat agar Yesus menyembuhkan anak perempuannya yang sedang sakit keras. Perjalanan ternyata menjadi begitu tidak mudah. Betapa beratnya yang dia rasakan, karena semua perasaan bercampur aduk.
1: Khawatir,
0: cemas, dan ketakutan. Masihkah ada waktu? Bagaimana kalau Yesus terlambat? Apa yang akan terjadi kalau ia harus kehilangan anaknya? Semua bayangan itu bergolak di pikirannya. Dia begitu gemetar.

percaya saja. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan berkata, akulah Tuhan atas segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang terlalu sulit bagiku? Tetaplah percaya, saudara. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah.

0: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration. Petra 105.7.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Sahabat Petra, segera kita ikuti perayaan Ekaristi dari Gereja Katolik Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. Selamat beribadah, sehat, bahagia selalu.

0: tubuh Kristus setelah menerima roti hidup, kita dipanggil menjadi roti hidup untuk sesama kita. Jangan sampai memori akan Yesus Kristus berhenti hanya di atas altar. Untuk merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus ini, mari kita melakukan beberapa hal yang sederhana. Pertama, mari kita kenang memori komuni pertama kita masing-masing. Yang kedua, mari kita kenang dan syukuri memori tubuh kita yang bisa kita berikan untuk orang lain selama ini. Dan yang ketiga, pesan sponsor, jangan lupa nanti ketika menerima komuni, ucapkanlah amin dengan tegas. Saya percaya bahwa kata amin itu adalah pernyataan dari kita semua, bahwa kita tidak hanya menerima tubuh Kristus, tetapi kita percaya Yesus sungguh tinggal dalam diri kita. Dan kita percaya kita dipanggil untuk membagikan roti hidup itu untuk sesama kita. Jangan sekedar ngangguk, jangan sekedar jangan sekedar batuk bahkan gitu ya, atau bersin-bersin di sana, yang bersin-bersin gitu ya. Ucapkanlah amin dengan penuh iman bahwa aku adalah bagian dari tubuh Kristus itu, dan aku diutus membawa orang lain juga untuk merasakan roti hidup yang turun dari surga. Amin.
1: Amin.
0: Kita hening sejenak. Kita bangkit berdiri, kita agungkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang kuasa mencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dikandungkan oleh Roh Maria, yang berkasih sayang dan perintahan Yesus Kristus, disalibkan dan wafat dan dimakamkan, yang dapat nanti pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang sudah disediakan oleh Bapa yang maha kuasa. Dari situ akan datang Tuhan dan umat. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Katolik, persekutuan para kudus, ampunan dosa, dan kehidupan kekal. Amin.
2: Saudara-saudari yang terkasih, Allah Bapa telah menganugerahkan kita roti hidup yang Ia turunkan dari surga dalam rupa tubuh dan darah Kristus. Sebagai anak-anak-Nya yang dijadikan satu tubuh dengan Kristus, marilah kita menyampaikan permohonan kepada Bapa.
3: Ya Bapa, dampingilah gerejamu di tengah dunia yang dilanda banyak konflik sosial, ekonomi, dan politik. Jadikanlah gerejamu menjadi terang yang membawa perdamaian dimanapun ia berdiri, agar dunia bisa menjadi rumah yang aman bagi siapapun. Ya Bapa, sertailah para pemimpin bangsa kami yang sedang memperjuangkan kesejahteraan kami. Semoga mereka mampu mengorbankan kepentingan pribadi demi menyejahterakan, mempersatukan, dan memberi keadilan bagi seluruh masyarakat yang mereka pimpin. Ya Bapa, berkatilah anak-anak-Mu yang menerima sakramen Maha Kudus untuk pertama kalinya. Semoga kehadiran Yesus dalam rupa roti dan anggur senantiasa menjaga kesucian hati mereka, menyempurnakan iman mereka, dan mengobarkan semangat mereka untuk menjadi saksi kasih-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapa, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami yang sedang berkumpul di sini untuk merayakan Ekaristi. Limpahkanlah kasih-Mu kepada kami, dan ubahlah hidup kami agar semakin serupa dengan Kristus, rela berbagi, berkorban, dan menjadi pembawa damai serta sukacita bagi sesama di sekitar kami.
2: Kita juga berdoa untuk kedamaian jiwa Romo Kiser yang dipanggil Tuhan tadi siang. Juga kita mengenang dan mendoakan Bapak Robertus Belarminus Sudarsono, Ibu Vincentia Sri Subekti, Bapak Antonius Agus Ritono, Gregorius Paulus Sumarno. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah
3: doa kami, ya Tuhan.
2: Untuk intensi kita masing-masing, kita hening sejenak. Marilah kita mohon,
3: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengarkanlah doa-doa yang kami satukan dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga tubuh dan darah Putra-Mu Yesus Kristus senantiasa menyempurnakan perjalanan hidup kami menuju persatuan abadi bersama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

0: Berdoalah, saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Allah Bapa Maha Kasih, terimalah roti dan anggur persembahan kami ini, sebagaimana roti ini berasal dari butir-butir gandum yang banyak namun bersatu menjadi satu roti. Semoga kami yang mengambil bagian dalam kurban ini kau satukan pula dalam kasih yang sejati sebagai tubuh Kristus yang satu. Demi Kristus Tuhan pengantara kami.

Sungguh pantas, benar dan layak menyelamatkan kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, Dia Imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi, sebagai persembahan yang menyelamatkan dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami, kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami, kami disucikan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, semoga Engkau berkenan menguduskan dengan rohmu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucapkan berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah ialah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami persembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dengan iman dan cinta kasih. Bersama hambamu Paus kami Leo ke-14, Uskup Robertus, semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha

0: hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Seturut ajaran Tuhan, marilah berdoa sambil bernyanyi.

0: Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Damai Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama
0: damai Kristus.

Thank you.

Kesempurnaan, kami mengucap syukur atas sakramen suci yang telah kami terima melalui perjamuan suci ini. Engkau telah menyatukan kami dalam satu roti dan satu piala. Semoga kami yang dipuaskan oleh satu roti kehidupan dikuatkan untuk saling mengasihi dan melayani sebagai satu kesatuan dalam tubuh Kristus, dan kelak kami pun bersatu dengannya dalam kehidupan kekal. Kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita dalam peringatan tubuh dan darah Kristus yang kita selalu rayakan melalui Ekaristi, menjadikan kita menyadari satu kesatuan dalam pertusan. Tubuh Kristus yang kita terima menjadikan tubuh kita untuk berbagi kepada sesama. Terima kasih pula kepada para petugas liturgi yang hari ini melayani dengan baik, terutama papita, prodiakon, mazmur, lektor, dan suara emas kita. Tepuk tangan untuk para petugas kor ini. Saudara-saudari, marilah kita mohon berkat Tuhan, marilah kita berdiri.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.

0: keselamatan. Siapa namanya?
1: Yesus.
0: Siapa namanya?
1: Yesus.

0: sama dia.
1: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
0: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
0: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
0: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra FM.

Salam jumpa pendengar yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Edisi kali ini Mutiara dalam Lagu kembali hadir untuk mengingatkan kembali bahwa Tuhan adalah segalanya bagi hidup kita. Tuhan adalah segala-galanya sebagai penasihat ajaib, dambaan kita, Bapa Surgawi kita yang memiliki rencana yang begitu indah dalam kehidupan kita.

Pendengar, Alkitab mengatakan, Yesus bukan hanya memiliki kuasa dan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib, seperti merubah air menjadi anggur, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh dapat berjalan, dan orang buta dapat melihat. Tetapi Yesus juga disebut sebagai penasihat ajaib. Yesus disebut sebagai penasihat ajaib karena satu-satunya sumber penasihat ilahi itu telah menyampaikan seluruh nasihat kebenaran kepada kita di dalam firman-Nya. Karena itulah dalam 2 Timotius 3 ayat 16 difirmankan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jika kuasanya dapat melakukan perkara-perkara ajaib bagi orang lain, maka Tuhan juga sanggup mengubah hidup Anda dengan perkara-perkaranya yang ajaib.

0: Pendengar, sebagian besar kita tentu mengetahui arti kata dari dambaan, yaitu sesuatu yang dirindukan, sesuatu yang diharapkan. Dambaan juga dapat diartikan sebuah keinginan yang kuat akan sesuatu atau seseorang. Jadi ketika kita mengatakan, "Yesus, kau dambaanku," itu berarti kita benar-benar merindukan, benar-benar mengharapkan dengan kesungguhan hati sosok Yesus dalam hidup kita. Hal itu juga berarti perilaku kita tentu harus menyenangkan hati dari dambaan kita, karena menjadikan Dia adalah segalanya di dalam kehidupan kita.
1: Aku berkata kepada Tuhan,

Pendengar, dalam Injil Matius bab 7 ayat 7-11 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Pendengar, jika Alkitab memberikan perumpamaan tentang Bapa kita di dunia saja dapat memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, maka bagaimanakah gambaran tentang Bapa Surgawi menurut Anda? Dengan semua anugerah kebaikan yang telah Dia lakukan di dalam kehidupan Anda, menganggap kita sebagai anak-anaknya dengan melayakkan kita memanggilnya sebagai Abba Bapa, bukankah tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak mempercayai kesempurnaan kasihnya kepada kita?

Pendengar, doa Bapa Kami merupakan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Alkitab bukan tanpa alasan mengajarkan kepada kita untuk mengatakan Bapa Kami yang ada di surga, melainkan Allah sendiri ingin menggenapi firman-Nya bahwa kita memiliki Bapa surgawi, Bapa yang mengasihi kita, memperdulikan kita, dan dengan gembira menyambut persekutuan serta keakraban dengan kita. Melalui Yesus, kita dapat menghampiri Dia setiap saat untuk menyembah Dia dan membawa persoalan kita kepada-Nya. Alkitab juga telah mengajarkan kepada kita akan kasih yang begitu besar dari Bapa surgawi. Seperti telah difirmankan dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia.

0: Pendengar, ketahuilah bila Allah memanggil Anda untuk melakukan rencananya, maka Ia akan bertanggung jawab untuk memperlengkapi dan memampukan Anda menuntaskan misi itu. Anda akan dimampukan untuk taat, sehingga sanggup melakukan apapun yang Tuhan minta untuk Anda lakukan. Dan jika kita tahu bahwa Tuhan adalah segalanya bagi hidup kita, maka hilangkanlah segala keraguan Anda untuk menggenapi rencananya. Hari ini, saat Anda melangkah, ingatlah setiap langkah Anda adalah langkah menuju masa depan Allah, menuju rencana Allah yang begitu indah. Meski terkadang rencananya bukanlah rencana kita, jalan kita bukanlah jalannya, namun taruhlah harapan Anda kepadanya. Karena masa depan orang percaya secerah janji-janjinya. Nantikanlah Tuhan, jangan berjalan mendahului Tuhan, karena hal itu artinya sama dengan menyatakan bahwa janjinya tidak berlaku. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Kiranya program ini dapat memberkati Anda. Jika Anda ingin berbagi pengalaman Anda, ingin memberikan kesaksian, ingin memberikan respons Anda atas program ini, Anda bisa mengirimkan pesan ke 0855-885-1006. Tuhan Yesus memberkati.
1: Petra FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057-1057-16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057-1057-16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Pintra

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra FM.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra FM.

tidak ada tempat seperti hadirat Allah. Bagi saudara-saudara yang mungkin letih dalam hidupmu, mari nikmati hadirat-Nya, biar Dia menyegarkan saudara.

lebih daripada segala-galanya. Kami ingin hidup, kami ingin tinggal dalam hadirat-Mu. Belajar dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Bersantap bersama di meja-Mu. Bersekutu dengan Engkau. Terima kasih buat kasih-Mu, Tuhan.

Kitab Zakaria 4 ayat 6 menuliskan, bukan dengan keperkasaan kita dan bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Kita melewati gunung dan lembah, suka dan duka, sampai hari ini kita bisa berdiri, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerahnya. Mari kita naikkan syukur dan berkata,

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Petra FM.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Radio Petra FM Jogja. Sahabat Petra, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Injil dalam Melodi. Program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi di Radio Petra 105,7 FM setiap hari Sabtu jam 8:30 malam. Sabtu jam 8:30 malam, Injil dalam Melodi di Radio Petra FM yang bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama Bandung.
1: Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Rasul Paulus sampai pada kesimpulan ini setelah merenungkan bahwa sesungguhnya kita semua adalah orang-orang berdosa yang seharusnya menerima murka Allah. Dan pada dasarnya kita sudah mati secara rohani karena segala dosa kita. Tetapi Allah yang penuh rahmat telah menghidupkan dan membangkitkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus, supaya Ia dapat kembali menunjukkan kasih karunia-Nya yang melimpah kepada kita. Dan semua itu terjadi tanpa usaha sedikit pun dari pihak kita. Semuanya adalah karena kemurahan Allah. Ini adalah tema utama surat Efesus, sekaligus salah satu tema kunci dalam Alkitab, yaitu kasih karunia Allah. Dan ini pula yang menjadi tema utama nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265 yang berjudul Bukan Karena Upahmu, ciptaan Gottlieb Sommerkiel atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Otis. Dalam nyanyian ini dinyatakan dengan sangat jelas, bukan karena upahmu, dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu, dan bukan pula hasil perjuanganmu. Tidak ada apapun yang dapat kita lakukan untuk menerima penebusan dari Allah. Semuanya adalah karena kasih karunia. Oleh karena kemurahan Allah dan melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya Yesus Kristus, maka dosa kita ditebus dan kesalahan kita diampuni-Nya. Karena itu respon yang paling masuk akal yang bisa kita lakukan adalah bersyukur dan memuji Dia atas kemurahan-Nya. Seperti yang dinyatakan di bagian refrain nyanyian ini. Dan bukan kebetulan jika Otis mengubah melodi nyanyian ini dalam gaya Melayu yang rancak dan ringan, mengajak kita untuk ikut menari penuh sukacita karena kemurahan Tuhan bagi kita. Selanjutnya dalam bait kedua, Otis melanjutkan tema kasih karunia ini dengan himbauan untuk senantiasa merendahkan diri. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Kalimat-kalimat terakhir dalam bait kedua yang berbunyi, keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya, orang sombong direndahkan-Nya. Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh, yang rendahkan ditinggikan-Nya. Mengingatkan kita pada perumpamaan Tuhan Yesus mengenai orang Farisi dan pemungut cukai yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 18. Demikian kisahnya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepada-Mu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Mari kita menyanyi, menari, bersyukur dan memuji Dia, karena Dia adalah Allah yang murah hati, penuh kasih karunia, yang merendahkan orang yang sombong dan meninggikan orang yang rendah hati. Dan terlebih lagi seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.

Radio Petra FM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sunarto Kadarusman dan Ibu Ria Prawiro dari Jakarta yang sudah mendukung program Injil dalam Melodi di Radio Petra. Tuhan memberkati.

0: Sahabat Petra, baru saja kita mendengarkan program Injil dalam Melodi dari Radio Petra 105,7 FM. Injil dalam Melodi, program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama Bandung. Jangan lupa setiap Sabtu jam 8:30 malam Injil dalam Melodi di Radio Petra FM Jogja.
1: Petra FM.
2: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057105716. Sekali lagi, di nomor rekening 1057105716 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
3: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
4: Boda Bob Kri 2.
5: Sekolah SMA jadi boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.

Engkau sanggup menolong kami, Tuhan. Tiada Allah yang lain sepertimu, Tuhan Yesus. Tetap kami percaya padamu, Tuhan.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811 285 10479. Dulur Tirta,

0: Kalibra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Ayub pasal 1. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Ayub pun berdiri, mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, lalu sujud dan menyembah. Ia berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah melakukan yang kurang patut. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Ayub pasal 1 ayat 21b. Ia berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Renungan hari ini berjudul No Matter What. Seorang pria kerap menyanyi, "Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik." Sahabatnya di sebelahnya menyindir, "Aku penasaran, apa kau masih akan menyanyi lagu itu jika pada hari ini usahamu bangkrut, lalu istrimu menceraikanmu?" "No matter what," jawabnya, "bagaimanapun keadaan hidupku, Tuhan Yesus baik." Seorang pria dari tanah Uz pernah memberikan pernyataan yang sama. Pria itu bernama Ayub. Katanya, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Ia berkata demikian sesudah kemalangan besar menimpanya. Pada hari itu, dilaporkan kepadanya bahwa kamuanan lembu dan keledai betina habis dirampas orang-orang Sheba, disusul kawanan kambing domba habis disambar api dari langit, disusul kawanan unta habis dirampas orang-orang Kasdim. Masih ada tambahan laporan, yakni ke-10 anaknya tewas bersama-sama dalam rumah si sulung yang roboh dihantam angin ribut. No matter what, apapun yang telah terjadi, Ayub memutuskan untuk terus setia kepada Tuhan. Adalah pemandangan biasa ketika orang-orang pergi beribadah kepada Tuhan berkata, "Aku mengasihimu Tuhan," atau menyanyi lagu "Tuhan Yesus baik." Bahkan iblis tidak terganggu akan kenyataan itu. No matter what, inilah yang menggelisahkan hati iblis sekaligus mengesankan hati Tuhan. Tuhan mendamba melihat orang-orang yang terus setia beribadah kepadanya, sekalipun diempas oleh rupa-rupa persoalan, terus mengasihinya, tidak peduli apapun yang telah terjadi, dan menyatakan dia baik dalam setiap keadaan hidupnya. Dahulu Tuhan menemukan Ayub. Semoga sekarang Tuhan menemukan lagi sosok seperti itu dalam diri kita. Tetaplah kita teguh memegang iman kepada Tuhan tanpa terpengaruh keadaan.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Di dalam keteduhan malam hari ini, Selasa 7 April 2026, bersama saya Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih dan kuasa-Mu. Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini, baik dalam pekerjaan, baik dalam tugas-tugas, dalam pelayanan, maupun dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk keselamatan-Mu. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami mohon ampun jikalau dalam kehidupan kami sepanjang hari ini ada hal yang kurang berkenan kepada-Mu. Tuhan kiranya berkenan menyucikan dan menguduskan kami. Layakkan kami Tuhan untuk terus bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang semakin berkenan kepada-Mu. Dan saat ini bersama-sama kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing dengan segala keadaan kami. Tuhan kiranya berkenan memberkati setiap kami dan keluarga kami. Tuhan kiranya berkenan memberkati apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu. Engkau mengenal kami, Engkau melihat kami, dan Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan, tangis, perjuangan, dan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Oleh karena itu satu hal yang kami mohon, berkat, kekuatan, hikmat, segala yang terbaik kiranya Engkau karuniakan kepada kami masing-masing dan keluarga kami. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit dan dalam proses pemulihan kesehatan. Tuhan, karuniakanlah kesabaran, ketekunan, hati yang gembira agar dapat menjalani proses-proses pemulihan kesehatan dengan baik. Dan kiranya kasih-Mu menyertai, kasih-Mu memberkati saudara-saudara kami dan keluarga yang merawat mereka. Ya Tuhan, kami saat ini berdoa untuk anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, anak-anak-Mu yang mencari pasangan hidup, anak-anak-Mu yang rindu punya anak, anak-anak-Mu yang bergumul dalam menyesuaikan diri di tempat-tempat yang baru. Tuhan kiranya berkenan memberkati agar biarlah anak-anak-Mu ini dapat menyesuaikan diri, dapat memperoleh apa yang dirindukan, apa yang dicita-citakan dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang bekerja di jajaran pemerintahan, anak-anak-Mu yang bekerja di lembaga-lembaga swasta, anak-anak-Mu yang bekerja sebagai dosen, guru, dan apapun yang menjadi pekerjaan anak-anak-Mu. Mampukan anak-anak-Mu untuk bekerja sebaik-baiknya, memberikan yang terbaik, dan karuniakanlah ketekunan, kreativitas, inovasi yang tepat untuk pekerjaan anak-anak-Mu ini, sehingga anak-anak-Mu boleh menjadi berkat dimanapun anak-anak-Mu berada. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang di hari-hari ke depan ini nanti akan menghadapi tes kemampuan akademik baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Tuhan kiranya berkenan memberikan kesehatan kekuatan bagi anak-anak kami, memberikan kepandaian, ketekunan, kesehatan dan semua yang diperlukan anak-anak kami sehingga bisa mengerjakan tes kemampuan akademik, demikian juga ujian-ujian praktek dengan baik. Berkati kami sebagai orang tua, sebagai kakek nenek, agar kami boleh menjadi alat Tuhan yang memberkati anak-anak cucu-cucu kami semua. Ya Tuhan, kami berdoa untuk masa depan mereka, kiranya mereka menjadi anak-anak yang punya masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan, karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang kadang tidak mudah, anak-anak Tuhan yang bekerja di tengah-tengah mayoritas yang kadang-kadang tidak mudah juga. Tuhan kiranya berkenan menolong kami semua
gereja-gereja Tuhan, juga anak-anak Tuhan, agar punya hikmat yang dari Tuhan, agar kami dapat menghadapi segala sesuatu dengan berkat kekuatan dari Tuhan, sehingga kami boleh menjadi alat Tuhan dalam memberkati masyarakat bangsa kami. Secara khusus kami berdoa untuk tindakan-tindakan persekusi, untuk tindakan-tindakan diskriminasi yang dialami oleh anak-anakmu di beberapa tempat. Tuhan kiranya berkenan menolong agar mereka tidak mengalami trauma, tapi juga boleh mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Kami mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang saat ini membenci orang-orang Kristen. Kiranya Tuhan berkenan melawat mereka, menyadarkan mereka, mengaruniakan kepada mereka kasih yang dari Tuhan, agar mereka boleh beralih untuk berjalan dalam jalan kebenaran, jalan yang penuh kasih yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anakmu yang terjerat dengan korupsi, narkoba, perdagangan manusia, mengalami KDRT, alami ketidakadilan. Tuhan, bebaskan mereka dari jerat-jerat yang ada. Ya Tuhan, kami berdoa untuk radikalisme yang tanpa kami sadari juga ada di tengah-tengah bangsa kami, yang seringkali mempengaruhi relasi-relasi yang ada sehingga kerukunan menjadi berkurang. Dan kiranya Tuhan menolong agar mereka bertobat dan mengedepankan kasih yang Engkau ajarkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah ini. Karuniakanlah kebesaran jiwa kepada para pemimpin bangsa kami untuk berani mengkoreksi program-program yang ada, berani untuk menata ulang setiap hal yang harus ditata ulang. Berikanlah kebesaran jiwa sehingga bisa dengan bijaksana mengambil tindakan-tindakan yang tepat. Secara khusus kami berdoa terkait dengan perang di Timur Tengah antara Amerika dan Israel melawan Iran. Tuhan kiranya berkenan hadir di tengah-tengah para pemimpin bangsa-bangsa dunia ini agar mereka disadarkan akan pentingnya perdamaian dan bagaimana melakukan perubahan-perubahan dengan cara-cara yang lebih baik tanpa kekerasan. Tuhan kiranya berkenan memampukan para pemimpin bangsa-bangsa di dunia ini untuk mengedepankan kasih. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kondisi perekonomian dunia yang tidak mudah karena keterbatasan pasokan minyak, keterbatasan pasokan-pasokan dari luar negeri, di mana perdagangan antar negara juga terganggu karena terkena imbas perang yang terjadi di Timur Tengah. Tuhan kiranya menolong agar kondisi-kondisi ini bisa diatasi dengan baik. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami semua dalam berkat-Mu. Berkati anak-anak Tuhan agar dimanapun berada boleh menjadi alat Tuhan, dan Tuhan boleh kiranya memberkati, memperlengkapi setiap anak-anakmu sehingga dapat menjalankan peran yang Engkau tanggungkan kepada kami, Engkau berikan kepada kami untuk kami jalani. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Radio Petra. Tuhan kiranya berkenan memberkati peralatan yang ada, memberkati semua yang melayani di Radio Petra. Saat ini Tuhan, kami akan beristirahat. Kami mohon berkat-Mu. Tuhan kiranya berkenan melepaskan segala kelelahan dan kepenatan dari tubuh kami, membangunkan esok hari dengan badan yang sehat segar untuk kami menjalankan aktivitas pemberian-Mu. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam berkat-Mu Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Semuanya ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

0: ramai, kami mau percaya.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

Shalom, sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo. Adapun tema renungan hari ini adalah Tuhan berbelas kasih, Tuhan menyembuhkan. Tema ini didasarkan pada bacaan kitab Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai 34. Mari kita siapkan hati kita dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Bersama kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa pagi ini kami boleh bangun dengan segala keadaan kami masing-masing. Ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang harus mengerjakan tugas yang berat hari ini, ada yang melenggang dengan sukacita. Tapi dalam segala keadaan ya Tuhan, kami senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu untuk setiap kesempatan, untuk setiap hari baru pemberian-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mengawali hari kami sepanjang hari ini dengan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya berkenan berfirman kepada kami dan menolong kami semua agar kami boleh memahami, menghayati, dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, mari kita baca dan perhatikan Injil Matius pasal 9. Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai 34. Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai 34 yang demikian. Yesus memulihkan penglihatan dua orang buta. Saya membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua ya. Saya ulangi. Yesus memulihkan penglihatan dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan." Yesus pun menyentuh mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kamu percayai." Lalu celiklah mata mereka. Kemudian Yesus dengan tegas berpesan kepada mereka, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Namun mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah.

menghayati dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Sahabat Petra yang terkasih, kalau tema kita saat ini adalah Tuhan berbelas kasih, Tuhan yang menyembuhkan, itu nyata dari bacaan kita tadi. Perikop yang kita baca tadi sebetulnya didahului dengan sebuah perikop yang berjudul Anak Kepala Rumah Ibadat Disembuhkan, Perempuan yang Sakit Pendaran. Jadi ada dua cerita ya, Anak Kepala Rumah Ibadat dan Perempuan yang Sakit Pendaran. Nah di situ nampak ada mukjizat. Sehingga ketika Tuhan Yesus meneruskan perjalanan, melanjutkan perjalanan dari setelah melakukan mukjizat itu, kemudian Tuhan Yesus ternyata diikuti oleh dua orang buta yang berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Saudara-saudara, kedua orang buta ini juga berharap bahwa Tuhan Yesus yang sudah melakukan mukjizat kepada anak perempuan kepala rumah ibadat yang baru saja meninggal tetapi kemudian dihidupkan lagi oleh Tuhan Yesus, lalu seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan itu juga disembuhkan oleh Tuhan Yesus setelah dia menyentuh jumbai jubah Tuhan Yesus. Nah, ternyata berita itu tersebar di seluruh daerah saat itu, sehingga dua orang buta itu yang mendengar berita itu juga berharap mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi mereka mengikuti Tuhan Yesus sambil berseru-seru, dan akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan kedua orang yang sakit buta itu. Sahabat Petra yang terkasih, mungkin kita berpikir, wah luar biasa ya, mereka itu imannya kuat sekali, mereka tetap berseru-seru walaupun Tuhan Yesus, mungkin awalnya kalau kita perhatikan gitu ya, seakan-akan Tuhan Yesus tidak mendengarkan mereka, tapi mereka tetap berseru-seru. Dan ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, mereka juga masuk dalam rumah itu, datang ke rumah itu, dan kemudian meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan mereka. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan." Sahabat Petra yang terkasih, mereka percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah melakukan mukjizat membangkitkan anak kepala rumah ibadat yang sudah mati dan juga menyembuhkan perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, mereka percaya bahwa Yesus yang sama itu yang akan menyembuhkan mereka. Sehingga ketika mereka ditanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Iya." Saudara-saudara, dibutuhkan kepercayaan untuk menaruh semua harapan kita kepada Tuhan. Dibutuhkan keteguhan hati, meskipun itu butuh perjuangan gitu ya, seperti dua orang buta yang meminta Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Butuh perjuangan, butuh terus ngoyok gitu ya, kalau orang bilang itu ngoyok, berjuang terus, berusaha terus sampai Tuhan menerima mereka dan Tuhan berkata kepada mereka apakah mereka betul percaya, dan akhirnya mereka sembuh. Tuhan Yesus berkata dalam ayat 29, "Jadilah kepadamu seperti yang kamu percayai." Sahabat Petra yang terkasih, ternyata Tuhan itu tidak hanya berbelas kasih kepada kita lalu menyembuhkan. Tapi kalau kita perhatikan di sini, dibutuhkan juga upaya dari kita. Kalau dalam bacaan tadi, dibutuhkan upaya dari dua orang buta itu untuk terus ngoyok, untuk terus berjuang, bertemu Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Itu sisi manusia yang harus dilakukan oleh manusia, yang harus kita lakukan, yaitu terus mendekatkan diri pada Tuhan, terus meminta belas kasih Tuhan. Maka ketika belas kasih itu muncul dari hati Tuhan, maka Tuhan menyembuhkan. Dan itu yang terjadi pada dua orang buta itu. Nah, dalam hal ngoyok,

bersungguh-sungguh, berjuang, terus mencari belas kasih, berkat Tuhan, itu yang kadang-kadang tidak mudah. Kadang orang kemudian berhenti, kadang orang bosan, kadang orang mungkin putus asa, merasa gak ada gunanya berdoa, gak ada gunanya aku berjuang, gak ada gunanya aku berusaha. Tapi saat ini kita diajak untuk bersama-sama melihat bagaimana orang, dua orang buta itu terus berjuang sampai Tuhan Yesus menyelamatkan mereka. Dan di sini dinampakkan bahwa Tuhan Yesus menghargai apa usaha dua orang buta itu. Dan Tuhan Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang kamu percayai. Jadi di sisi yang lain, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu punya belas kasih yang luar biasa. Tapi di sisi yang lain, Tuhan mengharapkan kita untuk terus berjuang, mendapat belas kasihnya, mendapat pertolongannya, dan kita terus berjuang untuk tetap percaya. Maka kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan mengaruniakan belas kasihan kepada kita, maka Tuhan akan menyembuhkan luka batin, menyembuhkan sakit kita mungkin butuh proses, tapi tetap semangat, tetap berdoa, dan menyembuhkan segala sesuatu yang perlu disembuhkan dalam hidup kita. Ada banyak orang yang punya luka-luka batin, ada banyak orang yang punya kepahitan, ada banyak orang yang masih memendam kemarahan, kebencian, sakit hati. Tapi ketika kita terus berusaha mencari belas kasih Tuhan, meminta belas kasih Tuhan, maka di situ anugerah Tuhan dinyatakan. Tuhan mau menyembuhkan kita. Sahabat Petra yang terkasih, kadang-kadang kita berpikir, biarin aja. Dia orangnya memang gak bisa dipercaya. Sudah menyakiti hatiku. Sudah keterlaluan. Kadang-kadang kita putus asa. Kadang-kadang kemudian kita berhenti berusaha. Kadang-kadang kemudian kita menyerah. Kadang-kadang kemudian kita gak percaya lagi sama Tuhan. Tapi saat ini kita belajar dari dua orang buta yang terus mengikuti Yesus dan berseru-seru tanpa malu, tanpa putus asa, tanpa menyerah, terus berjuang untuk mendapatkan belas kasih Tuhan, dan akhirnya Tuhan menyembuhkan mereka. Ketika mungkin kita disakiti, ketika mungkin kita merasa kita dikecewakan oleh orang, ada luka-luka batin, maka mari kita berseru kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, supaya kemudian kesembuhan itu terjadi dalam hidup kita. Mungkin sahabat Petra ada yang sakit, sudah lama sakit, mungkin karena usia lanjut, dan kemudian merasakan kelemahan fisik, tapi bersukacitalah. Percayalah kepada Tuhan, supaya kemudian Tuhan mau memberkati kita, mau menolong kita, mau menyatakan belas kasihnya kepada kita. Firman Tuhan tadi ayat yang ke-30, Injil Matius pasal 9 ayat 30, lalu celiklah mata mereka, kemudian Yesus dengan tegas berpesan supaya mereka jangan woro-woro. Tapi saudara-saudara, yang namanya orang sangat gembira setelah mereka berjuang untuk mendapat belas kasih Tuhan, dan mereka tetap menaruh percaya kepada Tuhan, mereka bisa melihat itu sebuah sukacita yang luar biasa. Sehingga sukacita itu, kegembiraan itu tidak bisa dibendung oleh apapun. Bahkan larangan Tuhan Yesus untuk tidak menyebarkan berita itu, mereka gak bisa. Karena sesuatu yang baik itu harus diwartakan. Mungkin pikiran mereka seperti itu. Toh aku ngomong tentang kebaikan, jadi gak apa-apa. Sehingga ayat 31 di sana dikatakan, namun mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sahabat Petra yang terkasih, kemudian setelah kedua orang, sementara kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Saudara-saudara bisa bayangkan kondisi orang itu. Kemudian Tuhan Yesus mengusir setan yang ada dalam diri orang itu. Kemudian orang bisu itu bisa berkata-kata. Dari peristiwa-peristiwa itu,
Tuhan Yesus meskipun mungkin capek sekali, lelah sekali setelah melakukan pelayanan-pelayanannya. Tetapi lelahnya dia tidak bisa menyurutkan, tidak menyurutkan belas kasihnya kepada umat manusia yang membutuhkan. Kelelahan sebagai manusia 100% yang dialami Tuhan Yesus tidak menyurutkan semangat belas kasih Tuhan kepada manusia. Dan ia tetap bekerja, tetap berkarya, dan ia menyembuhkan. Sahabat Petra yang terkasih, ini sesuatu yang luar biasa, bahwa Tuhan selalu mau mengaruniakan belas kasihnya kepada kita. Apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita. Nah, saudara, tapi menariknya saudara, dalam bacaan kita waktu itu setelah Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, dua orang buta, lalu kemudian mengusir setan, orang yang bisu, dan orang bisu itu bisa berkata-kata. Orang-orang pada saat itu ketika melihat itu banyak yang takjub. Dan mereka mengatakan yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Artinya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu tidak pernah, belum pernah terjadi. Tapi saudara-saudara, yang menarik adalah di ayat 34 di sana dikatakan, namun orang Farisi berkata, dengan kuasa pemimpin setan ia mengusir setan. Nah, saudara, kita sadar bahwa sesuatu yang baik, karya Tuhan Yesus, mukjizat Tuhan Yesus yang jelas-jelas baik, mencelikkan mata dua orang buta, mengusir setan, membuat orang bisu menjadi bisa berkata-kata, itu jelas sesuatu yang baik. Tapi dalam realitasnya ada sebagian orang yang tidak suka, yaitu beberapa orang Farisi yang memfitnah bahwa Tuhan Yesus mengusir setan dari orang bisu itu dengan memakai kuasa pemimpin setan. Saudara, fitnah, kan? Itu fitnah, kan? Dan ya kadang-kadang kita dalam kehidupan kita juga begitu. Ketika kita mendapatkan belas kasih Tuhan, Tuhan menyembuhkan luka batin kita, menyembuhkan sakit kita, menyembuhkan penderitaan kita, menyembuhkan kita dari segala persoalan yang kita alami. Kadang-kadang ada yang mencibir, kadang-kadang ada yang tidak suka. Tapi biarlah, kalaupun orang tidak suka, biarkan saja. Yang penting adalah bahwa kita merasakan kasih Tuhan, kita merasakan kesembuhan dari Tuhan. Orang mau mengatakan apapun, menilai apapun, itu hak mereka. Dan itu biasa sebetulnya. Tuhan Yesus yang luar biasa baik itu pun menghadapi orang-orang seperti beberapa orang Farisi yang berkomentar nyinyir, gitu ya. Jadi siap-siap saja. Apapun kondisi kita, kita harus siap berhadapan dengan orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang menjelek-jelekkan kita, orang-orang yang memfitnah kita. Terus mencari belas kasih Tuhan, supaya ketika kita menghadapi orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang menjelekkan kita, Tuhan terus berbelas kasih kepada kita, hati kita disembuhkan, bahkan kita berdoa untuk mereka-mereka yang nyinyir itu, mereka-mereka yang memfitnah kita, mereka-mereka yang tidak suka kepada kita, supaya kemudian mereka juga mendapatkan belas kasih Tuhan. Itu tugas kita bersama, supaya mereka juga disembuhkan. Mungkin mereka menjadi orang yang nyinyir karena iri. Mungkin mereka menjadi orang nyinyir atau tidak suka, memperkunjingkan yang jelek karena meniru mungkin orang tuanya, meniru orang lain, atau apa, mempunyai pengalaman-pengalaman negatif tentang itu. Mereka pun perlu disembuhkan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memohon belas kasih Tuhan, supaya Tuhan menyembuhkan tidak hanya kita, tapi juga orang lain.
kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tetap mengasihi karena Tuhan akan terus ada dalam hidup kita. Karena Allah adalah kasih, sehingga kita wajib saling mengasihi. Tuhan memberkati. Sahabat Petra, demikian renungan kita dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami untuk terus berjuang, mendapat belas kasih Tuhan, terus percaya kepada Tuhan meskipun ada banyak tantangan hidup ini. Dan biarlah Tuhan yang terus menyembuhkan luka batin kami, terus menyembuhkan sakit kami, terus menolong kami dalam segala kelemahan kami. Dan bimbing kami Tuhan untuk menghadapi orang-orang yang tidak menyukai kami, orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang berniat jahat, sampai orang yang berbuat jahat kepada kami. Bimbing kami untuk terus berdoa bagi mereka, untuk terus meminta belas kasih Tuhan, agar tidak hanya kami yang sembuh, tapi juga mereka disembuhkan karena kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya sepanjang hari ini. Tuhan berkati Radio Petra, Tuhan berkati setiap orang yang melayani di Radio Petra. Kiranya kasih-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Murtini Hanusa dari GKJ Jatimulyo, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu Boda, Satu Keluarga.
1: Boda, Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.
3: Petra, streaming radio.

0: Temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan. Sudah siap Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Petra, streaming radio.

Yeah.

Apa kabar semua anak-anak Tuhan di sini? Apa kabar all believers? Saya bilang believers karena kita semua percaya pada satu nama yaitu Tuhan Yesus, amin. Kita percaya pada satu nama yaitu Tuhan Yesus, amin. Saya yakin di hari ini ingin melihat kita semua bersatu bareng-bareng tanpa memikirkan apa-apapun. Kita semua satu dalam satu nama yaitu Yesus Kristus. Saya mau lihat kebersamaan kalian semua dalam lagu ini. Saya akan bagi dalam 3 part. Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, dan di tengah saya. Yang di depan saya nyanyi begini. Biarkan Tuhan melihat kebersamaan kita.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra, streaming radio.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

tidak ada tempat seperti hadirat Allah. Bagi saudara-saudara yang mungkin letih dalam hidupmu, mari nikmati hadiratnya, biar dia menyegarkan.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: ganjaran seorang hamba. Tuhan melihat setiap kali kita mengasihi dan melayani orang lain dan berjanji mengganjar kita dengan sepadan. Firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai dengan 11.
1: Tetapi saudara-saudara yang terkasih, sekalipun kami berkata demikian mengenai kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih yang kamu tunjukkan demi namanya dengan melayani orang-orang kudus seperti yang telah kamu lakukan. Tetapi kamu ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk mewujudkan kepastian pengharapanmu sampai akhir.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, Tuhan memberi keselamatan dengan cuma-cuma kepada orang yang percaya bahwa Yesus mati di salib untuk menebus dosa-dosanya. Kita tak dapat mengupayakan anugerah ini atau bisa layak menerimanya. Tetapi Bapa melihat pekerjaan baik kita dan berjanji mengganjar kita dengan sepadan. Pelayanan sejati terjadi ketika kita bekerja sama saat Tuhan bekerja melalui kita bagi kemuliaan dan kehormatannya. Pelayanan nyata terjadi ketika sumber-sumber ilahi memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia melalui saluran-saluran kasih. Di Wahyu pasal 12 ayat 12, Tuhan mengingatkan kita, Aku datang segera dan Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Entah besar atau kecil, pelayanan yang dilakukan dalam nama Yesus akan diberkati. Sementara beberapa ganjaran akan diberikan di surga, berkat-berkat lainnya dapat dialami di bumi ini. Sebagai contoh, kita merasa sangat bersuka cita ketika Tuhan memberkati orang lain melalui kita. Dan ada kepuasan mendalam saat menyadari kita sedang menyenangkan Kristus. Selain itu, ada rasa puas yang dalam juga saat kita membawa orang kepada Yesus dan mengajarinya hidup dengan iman. Saudara pendengar, melayani orang lain merupakan kepentingan dan sekaligus tanggung jawab orang Kristen. Kita harus memastikan dengan penuh doa bahwa tujuan kita adalah memuliakan Kristus. Hanya dengan demikian kita akan menerima berkat Tuhan secara penuh. Ganjaran-ganjaran yang tak hanya diberikan dalam kekekalan, tetapi juga di bumi ini.

0: Renungan Sentuhan Hati untuk hari ini, puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui Renungan Sentuhan Hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Petra. Streaming Radio.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra, streaming radio.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
1: Firman Allah untuk semua, yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam siaran Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia. Minggu ini, kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13 dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun, yang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Sahabat Alkitab yang dikasihi Kristus, mari kita memulai perenungan hari ini dengan perasaan yang bersyukur karena kita masih bisa diberikan kesempatan olehnya untuk menggali hikmat dari sumber utama, hikmat itu sendiri, yaitu dari Alkitab. Sebagai orang yang percaya, Alkitab tidak hanya sebuah buku kuno ataupun hanya sekedar tulisan. Lebih dari itu, terdapat banyak sekali hal hikmat dan kebijaksanaan yang di dalamnya bisa kita ambil untuk memperkuat kita di dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, terlebih tantangan yang dihadapi oleh diri kita sendiri. Sebab, bacaan kita pada hari ini menguatkan kita untuk setia dalam hal pekerjaan yang ilahi, yaitu mewartakan kabar baik bagi seluruh dunia. Sahabat Alkitab, setiap orang pasti pernah mengalami permasalahan atau pergumulan berat dalam hidupnya. Pada situasi tersebut, tak jarang kita merasa ragu, khawatir, dan kehilangan percaya diri. Misal saja, saat akan mengikuti ujian sekolah, ujian masuk perguruan tinggi, mengikuti wawancara kerja, mengikuti ujian kenaikan jabatan, atau berbagai permasalahan hidup lainnya. Pernahkah Anda ragu dan tidak percaya diri? Namun pada akhirnya semua masalah itu bisa terselesaikan? Jika pernah, tentu itu akan menjadi pengalaman yang menarik dalam kehidupan kita, bukan? Ketika kita harus menghadapi sesuatu dengan keraguan, Namun akhirnya toh permasalahan bisa terselesaikan. Tak jarang kita pun bingung dan bertanya-tanya. Ternyata permasalahan ini bisa terlewati. Bacaan kita hari ini menunjukkan kepada kita peristiwa ilahi yang menarik dan di luar dugaan. Bagaimana mungkin ketika murid-murid Kristus berkumpul di suatu tempat, tiba-tiba datang gemuruh angin dan muncullah api-apian. Dan lidah api itu menghinggapi para murid yang sedang berkumpul itu. Bisakah sahabat Alkitab membayangkan itu? Tidak terhenti sampai di situ. Ternyata para murid kemudian mampu saling berucap dengan bahasa yang berbeda-beda. Uniknya, mereka berbicara bukan dengan bahasa mereka sendiri, melainkan dengan bahasa orang lain. Dan orang-orang banyak bisa mengerti bahasa yang diucapkan oleh para murid Kristus, karena diucapkan menggunakan bahasa dari daerah kelahirannya. Demikian kita menyebutnya bahasa roh. Pada hari Pentakosta, kita diingatkan akan janji Yesus Kristus sebelum naik ke surga, yaitu akan mengutus roh yang akan menyertai setiap murid-muridnya dalam hal ini untuk menyampaikan kabar baik. Perlu kita ingat bahwa mereka yang berkumpul pada hari Pentakosta itu, sekalipun banyak bahasa yang diperdengarkan, namun semua berisikan cerita kebesaran Allah. Sekali lagi, Tuhan hendak menyatakan kebesaran-Nya kepada kita semua. Banyaknya bahasa yang diucapkan oleh orang percaya pada saat itu, sebagaimana yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 6, membuat orang-orang terheran-heran karena ada sesuatu hal yang sepertinya tidak masuk akal, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa ada yang kagum, namun sebaliknya ada pula yang mencemooh. Tetapi kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan berkehendak, maka semua bisa terjadi. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada-Nya, seringkali kita mengalami keraguan di dalam hidup, khususnya ketika kita mencoba untuk mengerjakan misi Tuhan, yaitu memberitakan kabar baik. Apa saja yang membuat kita ragu? Yang utama adalah karena ada rasa takut atau khawatir. Ya, kita takut tidak diterima, takut tidak mampu mengerjakannya, atau bahkan kita takut karena kita merasa tidak pantas dalam mengerjakan misinya. Lagi dan lagi, melalui bacaan renungan kita hari ini, kita disegarkan kembali bahwa ternyata karya Tuhan sungguh luar biasa. Dia bisa memakai kita sekalipun kita memiliki banyak keterbatasan. Sekalipun tidak mungkin dalam pandangan kita, tetapi jika Tuhan sudah memilih kita untuk mengerjakan misinya, maka Tuhan pasti akan memperlengkapi kita dan menguatkan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, marilah kita menguatkan hati kita, meneguhkan iman kita, dan meyakinkan diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi rekan sekerjanya di dalam mengerjakan misi Tuhan di dunia ini. Seperti halnya para murid yang diperlengkapi dengan hikmat dan keberanian yang luar biasa, Roh Kudus akan memberikan kita hikmat dan keberanian untuk menjadi saksinya di tengah dunia. Kita telah diutus Tuhan, saatnya kita mengerjakan tugas panggilannya. Karena semua orang berhak untuk mendengarkan kabar baik tentang Yesus Kristus yang telah bangkit dan naik ke surga. Karena kabar baik hadir untuk semua orang. Salam Alkitab untuk semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
0: Untuk menyemarakan siaran Gembala Firi Lembaga Alkitab Indonesia, kami adakan kuis dengan pertanyaan sebagai berikut. Sebutkan minimal 5 wilayah, asal orang-orang yang mendengar para murid berbicara dalam bahasa mereka, yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13. Sekali lagi, kami ulangi pertanyaannya. Sebutkan minimal 5 wilayah asal orang-orang yang mendengar para murid berbicara dalam bahasa mereka yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 1-13. Tulislah dan kirimkan jawaban saudara dengan kartu pos ke alamat kami, Lembaga Alkitab Indonesia, melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400 atau dapat juga melalui email kami yang beralamat gema@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 31 Juli 2025. Kami akan mengundi jawaban dan 3 jawaban yang benar akan mendapatkan bingkisan menarik dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini, maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400. Saya ulangi, 0811-1925-400. Atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan DWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.
2: Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858 7809 0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
5: Sinatus 5,7 Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
5: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
4: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
5: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
4: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
5: Maksudnya gimana sih, Pak?
4: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
6: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
7: Love and Inspiration
8: Petra 105.7 FM.

Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Demak Ijo. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.

0: Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi.
1: Shalom.
0: Bagaimana kabar hari ini?
1: Baik.
0: Puji Tuhan. Majelis mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Dan pagi ini yang akan membawakan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Emeritus Kesarian Pak Amin dengan tema Mengikut Yesus Menjadi Penyalur Kasih-Nya. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan penuh rasa syukur, mari kita mempersiapkan hati untuk memasuki ibadah minggu pada hari ini dengan menyanyikan Hidung Jemaat 21, bait 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia.

ini. Pada ibadah minggu saat ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah Hilal Nama Tuhan, Pencipta Langit dan Bumi.